Medina Allah judoge sampai Marwa. Lajur goni lajur jo Jalama sampai Yasin Ngis jam Kodo samanda imbar jai ko Jogo mata nuruka joro Gisambela gonjalo juklo Aisa genaura